chanisua. Obe safi fe. Nanya wuni paga senia. Uda wanyami kukumu na wadawu.

Ohi David mpae bɔne o. Ɛnyom etire aduɔson baako ne nkyekyɛmu ɛnkron no se. Ntɔme ntwene ne nkɔkora wabrɛ mu. Na sɛ mahoɔden nso sa a, menya wo me. Enti ɛnɛ da yi wobadan na me nso so me se. Sɛ mahoɔden sa me mmere wabrɛ mu a, papa, menya me wate. Me mpae bɔ mu nso. Menyum tom, ma sempakam. Ura, aya kula me.